0: sa pulgan. Sa bulong na maikan.
1: Gua tahu.
2: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
1: Emang lo tahu?
3: Ikan cuma di apakah aku yang bikin lo tahu semuanya. Tantangin Molan Vicky dengan daftarin diri lo di kuis apakah aku dengan format ikutan apakah aku 0811-6101-101.
4: Jack, best music. Playing great music.

0: pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: Jadi si cewek nggak pernah ngasih tahu apa yang dia pikirin,
2: tapi selalu mengutarakan
1: yang dia rasain.
2: Yang dia rasakan.
1: Sedangkan si cowok
2: secara fitrahnya selalu ngasih tahu apa yang dipikirkan,
1: tapi
2: dan
1: nggak pernah
2: ngasih tahu apa yang dirasakan.
1: Pantes nggak nemu.
2: Benar. Papa, kenapa sih mobil kita nggak mobil itu aja? Kak, kan enakan itu dilihatnya bagus segala macam, bla bla bla. Gini ya, kan ada yang namanya harga DP bla bla bla gitu. Kita mikir itu enggak pernah nemu, makanya perdebatannya, Pak.
1: Iya ya.
2: Jadi kalau mau kita berlatih untuk keduanya. Bini lo suruh latihan untuk
1: mengutarakan apa yang dipikirkan.
2: Lo latihan ke bini lo untuk mengutarakan apa yang lo rasakan.
1: Susah.
2: Ya udah jangan komplain gini aja terus. Enggak bakal nemu argumen lo. Berantem aja kerjanya.
0: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
3: Jak 101. Temenin berangkat dan pulang kerja kamu. All great things for your day.

0: Selamat sore pemirsa, kita berada di menit-menit krusial pertandingan SPK. Terlihat di sana, Molan membawa bola meliuk-liuk melewati hadangan bek lawan. Umpan diberikan menuju Veki, Veki mengontrol bola dan mengincok kiper dan gol! Gol diberikan dari Veki untuk SPK! Jangan sampai ketinggalan, pertandingan terbaik bersama Molan dan Veki setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di JAK 101.
1: JAK!

Kamu tahu nggak, musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: Selamat siang, Pak, Bu. Silakan, apa keluhannya?
1: Iya, Dok. Si Bapak suka ketawa-ketawa sendiri setiap jam 4 sore sampai jam 8 malam. Masa dia ngasih tebak-tebakan kayak gini? Kenapa asap nyebarnya ke atas? Katanya, kalau ke bawah namanya ash down.
0: Nih, saya juga ada. Tahu nggak, kalau lumba-lumba itu ternyata cewek semua loh.
1: Ih, kok dokter jadi ikut-ikutan juga sih?
2: Soalnya kalau cowok jadi lumas-lumas kan, Dok?
0: Nah, si Bapak daftarin aja, Bu, ke konter BPJS di siaran pulang kerja bareng Mola dan Vicky. Nanti WhatsApp-nya ke 0811-6101-101.
3: Jack, best music. Best music. Playing great music. Playing great music.

Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Lu naiki apa yang lu kumpulin?
2: Jadi pas SMP itu di sepatu basketnya serinya udah lupa banget ya. Cuman pas SMA itu kayak sempat nyoba-nyoba main skate gitu, belum ada Nike itu belum keluar tuh, ada SB tuh. Baru keluarnya pas kuliah. Duit kumpulin, beli tuh Nike SB, dan itu kayak, wah gila ini sepatu enak banget gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Sepatunya udah oke nih buat menunjang olahraganya nih, tapi ternyata bakatnya tetap gak ada tuh. Jadi ya udahlah,
0: jadi gak semenunjang itu ternyata ya.
2: Iya, kirain pas

0: udah satu naik level dikit lah ternyata ya nggak juga. Nah nanti kita sampai punya anak tuh, anak gue lahir sepatu pertama yang ibaratnya udah dia bisa pakai beli gitu, gue suruh dia pakai Nike kan. Terus awal-awal dia kan kayak nggak mau gitu karena nggak ngerti kan modelnya mungkin atau apa. Tuh sampai gue bilang, kamu mau ikut nasihat, kamu mau ikutin omongan orang tua apa enggak? Kamu pergi dari rumah ini.
1: Bahkan katanya dengar-dengar nama anak lu Nike Ananda Pertiwi ya.
2: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monkey Balan Feki.
3: Selamat pagi Jakartans, kita sudah sampai di mana momen ketika Daniel Radcliffe itu udah ngajak anaknya sendiri untuk nonton Harry Potter. Lo tahu nggak sih? Si anak kecil penyihir yang kita lihat dan kita kagum-kagumi itu udah punya anak lagi. Dan lo tahu apa lucunya? Anaknya nggak tahu kalau itu bapaknya yang memerankan di sebelahnya. Karena mungkin dia udah jauh beda banget nggak sih Jakartans? Ya ampun, Daniel Radcliffe dari kecil kayaknya dia udah nggak usah pusing deh mikirin biaya pendidikan anaknya, udah dapet cuy, bahkan biaya pendidikan dia sendiri jangan-jangan ya. Kalau lo juga sekarang sebagai orang tua baru yang lagi pengen cari pendidikan yang tentunya berkualitas buat anak Jakartans, lingkungannya bagus, kalau bisa ada lah internasional-internasional sedikit gitu ya, gak usah jauh-jauh, apalagi buat lo warga BSD, udah sekolahin di situ aja biar anak lo tuh gak terlalu pagi-pagi banget bangunnya gitu lo ya. Di BSD City, ini bisa jadi your destination of world class education karena menghadirkan pilihan sekolah yang super lengkap mulai dari jenjang preschool sampai dengan doctoral program. Akan segera hadir 4 institusi pendidikan internasional terbaru di sini. Salah satunya adalah Binus University bersama dengan ASO College Group dari Jepang yang menghadirkan Binus ASO di BSD City. Ini tuh Binus sendiri adalah peringkat 1 kampus swasta terbaik di Indonesia dan juga peringkat 2 kampus swasta terbaik di ASEAN. Dia udah punya lebih dari 170 partner universitas di 40 negara dan udah buka registrasi dan beroperasi di tahun 2026. Kalau mau daftar nih, lo bisa hubungin 0811-961-8453 atau website-nya aja Jakartans di gabung.binus.ac.id. Kedua, itu adalah Monash University. Di zaman dulu gue sekolah SMA, banyak juga nih yang kesini nih. Karena Monash itu mengcombine international academic standards with strong local relevance. Monash University udah hadir lebih dahulu ya dengan program S2 sama S3-nya dan sekarang udah ada S1-nya juga, akan beroperasi di bulan Juli 2026 ini. Jurusannya ada 3, ada Bachelor of Information Technology, Bachelor of Design, dan Bachelor of Digital Business. Info pendaftarannya bisa kunjungin website-nya juga, myapp.monash.edu. BSD City semakin memperkuat lagi nih posisinya sebagai kota dengan pendidikan kelas dunia, di mana semoga anak-anak lo gak cuma berkembang secara akademis aja, tapi juga karakternya, kreativitas, dan juga dapat global exposure. BSD City, your destination of global education.
4: Life seems crazy, what I'm about to say. Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps, seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
5: Naikin mood kerja kamu di Jak 101. All great things for your day.

0: Selamat pagi Jakarta. Selamat long weekend hari kedua. Ada yang lagi sibuk gak nih? Sebagai orang tua baru, celah, tahapan hidup udah sampai ke nyari sekolah buat anak. Sering banget ya kalau gue lihat di mall-mall tuh Jakarta, selagi musimnya edufair, berdejer, udah mau sekolah jenis apa, sekolah lokasi di mana, yang harganya bayarannya berapa. Tapi kalau misalnya lo tinggal di BSD, menurut gue sih sebagai orang tua yang modern, ada baiknya gak usah jauh-jauh nyekolahin anak Jakartans. Aduh, gue tuh pengalaman ya, rumah gue tuh di Jakarta Timur, sekolah gue tuh selalu jauh dari SD, SMP, SMA, jauh-jauh mulu. Jadi gue males sekolahnya, mendingan sekolahin di BSD aja. Ini kan BSD City, your destination of world class education. Dia juga selain punya rumah-rumah yang menarik, menghadirkan pilihan sekolah yang lengkap. Mulai dari preschool sampai doctoral program. Gila gak sih? Gak usah jauh-jauh deh ke luar negeri. Ini soalnya akan segera hadir nih 4 institusi pendidikan internasional terbaru di BSD City. BINUS University bersama dengan ASO College Group dari Jepang menghadirkan BINUS ASO di BSD City. Ini peringkat 1 kampus swasta terbaik di Indonesia dan juga peringkat 2 kampus swasta terbaik di ASEAN. Dia udah punya lebih dari 170 partner universitas di 40 negara dan udah buka registrasi dan beroperasi di tahun 2026. Kalau mau pendaftaran, lo bisa hubungin 0811-961-8453 atau website-nya di gabung.binus.ac.id. Ada juga Monash University. Ini dia mengcombine ya International Academic Standards with Strong Locally Relevance. Dan juga Monash University udah hadir terlebih dahulu dengan program S2, S3, dan sekarang ada S1-nya. Segera beroperasi di Juli 2026 ini, jurusan Bachelor of Information Technology, Bachelor of Design, Bachelor of Digital Business. Info pendaftaran bisa kunjungin website mereka di myapp.monash.edu. BSD City semakin memperkuat posisinya nih sebagai kota, ya kan, dengan pendidikan tapi kelas dunia. Di sini kemungkinan besar anak-anak lo gak cuman berkembang akademisnya aja, tapi juga karakter, kreativitas, serta dapat global exposure. BSD City, your destination of global education.
1: Jack 101, all great things for your day.

0: favorite things for your day. Jack 101.
1: Jack, best music.
2: Best music.
1: Playing great music.
3: Selamat pagi. Music. Pagi, pagi, pagi. Akhir pekan pertama sekaligus juga rangkaian dari long weekend pertama di bulan Mei, Jakartans. It's so good to be here. Setelah kemarin siaran pagi di hari Jumat berkah, seperti janji gue, alhamdulillah bisa kembali hadir di studio siaran Jack FM untuk segera menemani lo beraktivitas di hari kedua bulan Mei 2026. Saya Sargunawan bertugas sampai nanti jam 1 siang di Jack Music. Well, shut up and dance.

Pokoknya mau pagi, siang, sore, malam, weekdays, weekend, Jak 101 FM pengen selalu berada di samping, berada di kuping, berada di depan kamu. Mantap. Selamat pagi anyway buat lo yang enggak sabar untuk segera mengikuti ajang maraton di luar kota. Di mana tuh? Yang sekarang lagi berada di bandara mau menuju ke kota Solo untuk besok bermaraton. Wih, udah siap dengan race pack-nya, udah siap dengan janjian sama teman-teman untuk berkulineran ria. Mantap, lancar-lancar. Ini bulan Mei di Solo, bulan Juni juga akan ada lagi. Seterusnya. Pokoknya mah yang penting hidup sehat, betul? Sampai nanti jam 1 siang, Cesar Gunawan kembali menemani di Jakbase Music.

banget Jakartans buat lo yang selalu ikutan, selalu terlibat nih saat kami bikin acara seru. Nah, sekarang itu di Jak FM lagi ada apa ya? Silakan pantau semua informasi terbarunya.

0: mungkin ini yang kurang.
1: Di bulan ini Jakartans, lo yang udah siap-siap buat merencanakan sesuatu ya. Kenapa? Karena bakal ada beberapa rangkaian long weekend, bukan cuma satu yang sekarang, tapi akan ada lagi nih. Nah, di situ lo pasti bakal diuji. Kenapa? Karena gue yakin banget nggak akan bisa lepas tuh dari yang namanya kerjaan kantor. Nah, biar aman semuanya, biar lo juga tenang, akhirnya senang, bahkan bisa menang, harus ada koneksi internet yang mumpuni untuk lo ngegarap semua kerjaan lo, betul? Masih bingung pakai apa? Nih, buat lo yang di Jakarta, ada Biznet ya. Bahkan ada Biznet Home Internet 1D yang hadir dengan bandwidth 300 Mbps, cuma Rp375.000 aja per bulannya. Sungguh sangat terjangkau dong. Dan kalau lo pakai Biznet Home, bisa bikin happy dengan bandwidth lebih besar 30% hingga 500 Mbps. Udah gitu, kalau lo pakai Biznet, ini yang bikin semuanya pasti pada pengen, punya kesempatan buat menangin hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram. Lo tahu kan harga emas segramnya aja sekarang berapa? Ini 10 sampai 100 gram. Tentunya di Biznet Price Vaganza yang akan diundi bulan Juni dan Desember 2026, serta hadiah menarik lainnya yang diundi tiap bulannya. Ini loh yang namanya atau hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet dijamin bikin lo tenang, senang, menang. Yuk pakai Biznet sekarang juga. Kalau pengen tahu nih lebih komplit tentang Biznet, silahkan kunjungi websitenya di biznethome.net.
2: 24 jam nonstop. Jak 101 selalu setia menemani hari-hari kamu.

0: Di jam 10 nanti, bersiaplah untuk lo yang jatuh cinta lagi. Jatuh cintanya udah pernah, tapi kalau kali kesekian, mungkin sebentar lagi. Gak apa-apa dong. Yang jelas, Hi-Fi dengan Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta akan lo denger nanti ya di awal jam 10, masih bareng sama Cesar Gunawan di Jack West Music.
1: Pesan baru, ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
2: WhatsApp lagi ngetes fitur username Jakartans. Jadi lo bisa chat-chatan sama orang, si orang nggak perlu tahu nomor lo,
3: cuma pakai username.
2: Pakai username doang.
3: Oh, kayak model Line dulu berarti.
2: Iya.
3: Iya kan? Ya semoga bisa ya, karena itu bermanfaat banget Jakartans, apalagi buat orang-orang yang nomornya pengen private banget gitu.
2: Iya. Gue contohnya, gue pengen banget nomor gue tuh private.
3: Iyalah.
2: Gue udah tahu bakal begitu loh. Salah gue emang. Ngapain gue ngomong begitu? Kan gue takut untuk privasi data. Lo gue sumpahin sukses ya.
3: Amin ya Allah.
2: Iya, gue kalau marah baik.
3: Lo juga gue sumpahin lo, sukses juga lo.
2: Amin.
3: Udah dikabulin kayaknya.
2: Pasti. Biarin deh. Gue kecemplung sekalian nih.
1: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
4: Spectacular Show Indonesian Idol.
5: Saya yakin kamu punya masa depan yang cerah di industri.
6: Kamu yang paling spektakuler malam hari ini.
7: Halo Rareng Alam, saya Arceli.
8: Halo, saya Arun Munyunyu.
9: Halo Panca-Panca, aku Arunat.
10: Halo Panca-Panca Semarang, aku Selina Grace.
11: Halo, aku Karewa, saya Dani Panjawi.
12: Oi, di sana Kulun Seberataan, Ulun Eki.
13: Halo kamu semua, saya Josh.
14: Halo, saya Kinan.
15: Halo, aku Keiko.
16: Halo, Beta Casey.
17: Halo, saya Medra.
18: Halo, Beta Niki Becker.
19: Halo, bos saudara semua, saya Ozi Alfaus.
9: Halo, Lur, jenengku Rio Laskar.
14: Ayo dukung dan vote finalis favoritmu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Spectacular Show Indonesian Idol Season 14 setiap Senin jam 9 malam live di RCTI Channel 28.

0: Jack, best music. Best music. Playing great music. Playing
1: sebelum
0: great
1: lanjut music. Lagi, sampai ntar jam 1 siang, gue mau say hi buat lo. Terima kasih banget yang udah kirim chat ke nomor WA-nya Jack FM di nomor 0811-6101-101. Ada Prido, ada Ajeng, ada Tiwi, ada Tias, ada Boy. Yang dia bilang mau siap-siap buat ikutan Virgin Full Marathon. Buh, pecah nih ya. Pecah telur. Insya Allah kesampaian.

Dan pokoknya mah asal niatnya penuh, semoga bisa terrealisasikan dengan baik. Terus juga buat lo Kurnia, terima kasih banget, tungguin lagu request lo ya, bakal gue satuin semuanya, insya Allah pun juga akan gue puter. Terima kasih. Dan tentunya buat lo nih, bener lo, ada yang sudah di Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Solo, tentunya berlari di ajang Adeging Mangkunegaran 2026. Pokoknya lancar-lancar, sehat-sehat. Semoga hidup sehat pun juga bukan hanya impian semata. Jack Best Music masih bareng Cesar Gunawan.

0: Salam pagi penuh peluh buat lo yang sekarang masih lari, masih jogging atau baru aja beres. Sudah difotoin belum sama abang-abang fotografer kita yang setia menanti setiap gerakan lo? Terutama buat lo nih yang ngelewatin Jembatan Kuningan, abang-abang fotografer, salut, respect ya. Salam hangat, jangan lupa diunggah Jakartans. Masih gue temenin sampai nanti jam 1 bareng sama Cesar Gunawan di Jakbis Music. Kalau kemarin, karena lo berpikir bahwa tanggal 1 Mei bakal ada aksi unjuk rasa di beberapa titik, walaupun sebenarnya kemarin itu difokuskan atau dipusatkan ya di kawasan Monas, ada juga aksi yang berlangsung di sekitaran gedung MPR DPR. Alhamdulillah sejauh ini sih semuanya berjalan dengan tertib dan lancar, at least di Jakarta. So, kalau kemarin lo kepikirannya bakal macet nih kalau pergi, nah semoga sekarang di hari kedua bulan Mei, silakan deh. Kalau sekadar mau ngajakin keluarga makan siang, atau mau nge-mall aja, atau mau window shopping, mumpung masih aman nih kondisi ekonomi, lu kali masih aman. Ya pokoknya mah apapun, kalau anak-anak ngajakin, iyain dulu aja, ya kan?
1: Suatu

Siap-siap Jakartans, bakal ada kelas offline terbaru persembahan dari Mari Institute tentunya akan digelar di awal bulan depan. Insya Allah persis sebulan dari sekarang. Wah, bakal ngomongin apa, di mana, siapa yang akan ngasih materi. Biar lo juga komplit nih, baca informasinya utuh, details by details. Langsung gue ajak lo untuk buka akun Instagram @MariInstitute atau di @jak101fm. Pesan gue cuma satu, kalau lo emang nungguin banget kelas ini, langsung klik link di bio Instagram @MariInstitute untuk ngamanin seat lo, biar enggak ada penyesalan. Karena penyesalan datangnya belakangan, kalau duluan ya jelaslah pendaftaran.

Kamu tahu nggak, musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: ask me to. Salah satu lagu yang ternyata lumayan banyak nih dari lo yang request, Cesar, please dong, Bruno Mars, yang Risk It All. Boleh, nanti ya, di awal jam 11, tungguin. Masih barengan sama Cesar Gunawan, sampai nanti jam 1 siang di Jukebox Music. I'd risk it all for
1: you. Mau kesel berjamaah?
2: Hah? Apaan? Jumat berkah?
3: Oh no!
1: Salah dengar. Ini dia.
4: Halo, selamat pagi dengan SR Production ya ini?
5: Iya, betul.
4: Saya ini kan dari manajemennya Orkes Nunung CS. Mau nanya-nanya masalah efek panggung nih, Mas.
5: Oh, banyak sih. Dari CO2, drive, kembang api yang pyro apa yang elektrik apa yang batan?
4: Yang balistik.
5: Elektrik. Jadi kalau elektrik dia kena kertas nggak ngebakar.
4: Sebentar.
5: Jadi untuk di dalam ruangan.
4: Oke, kembang api kelitik tuh apa? Saya nggak paham.
5: Elektrik, bukan kritik, elektrik.
4: Oh, elektrik iya, ya Pak.
5: Iya,
4: ya, ya, ya, ya. Coba ngobrol sama tim teknik buat panggungnya ya nanti ya dari si orkes
5: Nunung. Dari bandar.
4: Ini ada namanya Monang, Mas.
6: Halo. Iya, Mas, nanya dong. Ini kan kita kan sudah bikin

0: jalan ceritanya nih, cara beli sama model pembeliannya tuh gimana maksudnya?
1: Yang enak sih langsung ke ininya aja om, gimana ke itu? Yang bagian apa, manajemen penyewaannya.
0: Nah itu nggak ngerti saya kenapa harus ke toko semen.
1: Bukan toko semen, manajemennya mas.
0: Ya udah kalau nggak gini om. Aja, ini saya kirimin nomor telepon kita nih.
1: Nah,
0: ini nomor teleponnya, nomor telepon
1: Jack
0: FM,
1: siap.
0: Mas. Jack FM radio, tahu nggak?
1: Oh iya. Di Tangerang.
0: Jack FM kok di Tangerang, itu Tang FM. Jack FM di Jakarta, Mas.
1: Oh, Jakarta. Iya.
2: Okay. Yang ngerjain, yang nyuruh ngerjain Pak Sadikin.
0: Betul.
1: Namanya David.
0: Benar namanya David.
3: Udah dengar?
0: Ungkeh, ungger. Ungkeh, ungger.
3: Itu tadi kebahlulan Sahil dan Kamal waktu salah dengar di Sarapan Seru. Jam 6 dan 8 pagi cuma di Jak 101.
4: Let's sing a song on Jak Best Music.

0: Jack, best music. Best music. Playing great music. Playing great music.
1: Apa? Harga emas antam 1 gram turun hari ini. Lumayan. Siapa tahu lo punya rencana buat ngasih sesuatu yang istimewa untuk yang tercinta di rumah. Harga emas antam per pagi ini turun tipis. Sekarang harganya adalah Rp2.796.000 per 1 gram. Bapak-bapak, sudah siap untuk beli emas? Jack Best Music masih bareng sama Mas Cesar sampai nanti jam 1 siang. Like a small

Masih terus berlanjut sampai nanti jam 1 siang bareng sama Cesar Gunawan di Jakbis Music. Jakartans, entah apakah lo sempat nerima forwardan video ya atau message yang lo terima tentunya via WhatsApp, yaitu video yang juga ternyata sempat viral di media sosial yang memperlihatkan sejumlah mobil mengalami pecah ban hampir secara bersamaan di Tol Jagorawi arah Bogor. Ternyata hal tersebut benar adanya. Well, PT Jasa Marga melalui Jasa Marga Metropolitan Toll Roads atau JMT Regional Division memohon maaf kepada pengguna jalan yang mengalami pecah ban bersamaan ketika melintasi ruas tol Jagorawi. Dan Jasa Marga telah menuntaskan pekerjaan perbaikan atas perkerasan permukaan.

bukan jalan yang mengalami kerusakan. Demikian keterangan dari Jasa Marga. Dan ternyata berdasarkan penelusuran, ada 8 titik perkerasan yang mengalami kerusakan, mulai dari KM17 sampai dengan KM22 ruas tol Jagorawi arah Ciawi. Semoga lo bukan salah satunya ya Jakartans. Tapi yang jelas di sini kita patut bersyukur bahwa tidak ada korban jiwa. Dan terkait pula sama hal ini, sebagai bentuk tanggung jawab, PT Jasa Marga telah menghubungi pengguna jalan yang terdampak serta mengumpulkan data yang dibutuhkan sebagai bagian dari proses klaim atas ganti rugi kerusakan kendaraan yang dialami oleh pengguna jalan. Gitu Jakartans. Pokoknya sebelum beraktivitas, sebelum keluar rumah, yuk sama-sama kita panjatkan doa semoga tidak terjadi apa-apa sepanjang perjalanan. Pergi, pulang, sampai rumah dengan selamat. Amin.

0: Jangan sampai kelewat ya Jakartans, karena bulan depan di awal Juni tanggal 3 tepatnya lo bakal dapetin ilmu baru lagi, temen baru lagi, pengalaman baru lagi, tentunya di kelas offline persembahan dari Mari Institute. Kali ini temanya adalah Public Speaking for Beginners bareng sama Wan Sahil Mulahela sebagai fasilitator. Nggak cuma ngomongin tentang belajar teori, tapi tentunya untuk praktek dan mengasah skill berpublic speaking. Gimana sih teknik vokal, intonasi, artikulasi, mengatasi grogi dan nervous, gesture dan juga body language, terus juga membangun koneksi ya. Gimana caranya bisa connect gitu dengan audience biar message yang lo sampaikan itu benar-benar tersampaikan dengan baik. Ingat, Rabu 3 Juni mulai jam 6:30 sampai jam 8 malam bertempat di Studio Mari, Menara Imperium, lantai P7, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Daftar sekarang juga, buka link di bio at Mari Institute, biaya investasi Rp350.000 saja. Silakan baca informasinya di akun Instagram itu juga ya, at Mari Institute. Amankan seat lo sekarang juga.
1: Sebutkan 10 nama ikan.
2: Gua tahu.
3: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
2: Emang lo tahu?
4: Ikan cuma di apakah aku yang bikin lo tahu semuanya. Tantangin Molan Veki dengan daftarin diri lo di kuis apakah aku dengan format ikutan apakah aku 0811-6101-101.
5: Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: Gak pernah bosen untuk ngajak lo. Marilah, mari, mari.
1: Kita buat menyenangkan.
0: Mau sekarang, saat ini, besok, lusa, seterusnya, selanjutnya, berikutnya. Yolah, kita buat menyenangkan. Ya kan? Sama seperti Bernadia yang akan ngajakin kita untuk terus ngebuat segalanya menyenangkan. Tungguin lagunya di awal jam 12. Masih bareng sama Cesar Gunawan di sini di Jakbis Music.
2: Pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
3: Jadi si cewek nggak pernah ngasih tahu apa yang dia pikirin,
0: tapi selalu memberitahu
3: yang dia rasain,
0: yang dia rasakan. Sedangkan si cowok secara fitrahnya selalu ngasih tahu apa yang dipikirkan,
3: tapi
0: nggak pernah,
3: pernah
0: ngasih tahu apa yang dirasakan.
3: Pantes nggak nemu.
0: Benar. Papa, kenapa sih mobil kita nggak mobil itu aja? Kak, kan enakan itu dilihatnya bagus segala macam, bla bla bla. Gini ya, kan ada yang namanya harga, DP, bla bla bla gitu. Kita mikir, itu nggak pernah nemu, makanya perdebatannya, Pak.
3: Iya ya.
0: Jadi kalau mau, kita berlatih untuk keduanya. Bini lo suruh latihan untuk
3: mengutarakan apa yang dia pikirkan.
0: Lo latihan ke bini lo untuk mengutarakan apa yang lo rasakan.
3: Susah.
0: Ya udah, jangan komplain gini aja terus. Gak bakal nemu argumen lo, berantem aja kerjanya.
2: Dengerin terus Sarapan Seru Dua Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
4: Jak, Best Music, teman kerja kamu.

terbaik dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

0: Jack, best music. Best music. Playing great music. Playing great music.
1: Dari lanjutan ajang IBL, makin seru Jakarta. Sanak basket juga berasa banget nih. Masih ada kesempatan untuk beberapa tim memperebutkan tempat agar bisa lolos ke babak playoffs. Entar jam 3 sore dari Surabaya, tuan rumah Pacific Cesar akan menjamu Rans Simba Bogor. Terus pertandingan satu lagi jam 5-nya ada Tangerang Hawks yang akan menjamu Bogor Hornbills. Ini dua tim yang cukup mengejutkan ya untuk season ini. Kita nantikan siapakah yang bakal deg-degan, siapakah yang akan sedikit merasa lega. Nanti ya, dua game di ajang Indonesian Basketball League. Masih di Jack Miss Music bareng Cesar Gunawan.

0: terbaik dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.
1: Hey yo, Shopkick

Abis basket, sekarang bola dong. Emang paling menyenangkan kalau bisa nonton tayangan olahraga di akhir pekan dari lanjutan ajang Liga Inggris. Tegangnya gue dan seluruh pendukung Liverpool, biarlah besok aja ya. Sekarang kita berdoa, kita menantikan maksudnya. Pertandingan ntar malam jam 11:30 antara Arsenal yang akan menjamu tim sesama London Fulham. Apakah Arsenal akan? Kita nantikan. Terus sebelumnya jam 9-nya ada Newcastle yang akan menjamu Brighton. Dan seperti yang tadi gue bilang sebelumnya, besok ya, kita akan sama-sama menyaksikan North West Derby antara dua tim merah. Besok aja tegangnya.

0: Udah tahu dong, udah baca dong informasi terbaru tentang kelas offline terbaru dari Mari Institute. Biar lo afdol juga jelas baca informasinya dari A sampai Z, details by details, langsung buka akun Instagram @mariinstitute. Betul, di situ lo bakal baca semua informasi tentang kelas offline terbaru yang akan diadakan segera oleh Mari Institute. Pesan gue cuma satu, langsung amanin seat lo, klik link di bio Instagram @mariinstitute. Jack Best Music masih bareng Cesar Gunawan.
1: Selamat sore pemirsa, kita berada di menit-menit krusial pertandingan SPK. Terlihat di sana, Molan membawa bola meliuk-liuk melewati hadangan bek lawan. Umpan diberikan menuju Veki, Veki mengontrol bola dan mengincok kiper dan gol! Gol diberikan dari Veki untuk SPK! Jangan sampai ketinggalan, pertandingan terbaik bersama Molan dan Veki setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di Jak 101.
2: Siapakah aku? Aku menghibur. Aku suka buat kamu senyum-senyum sendiri. Aku selalu setia menemani kamu. Ya, betul. Cuma Jak 101.

0: pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: WhatsApp lagi ngetes fitur username Jakartans. Jadi lu bisa chat-chatan sama orang, si orang enggak perlu tahu nomor lu.
2: Cuma pakai username.
1: Pakai username doang.
2: Oh, kayak model LINE dulu berarti.
1: Iya.
2: Iya kan? Ya semoga bisa ya, karena itu bermanfaat banget Jakartans, apalagi buat orang-orang yang nomornya pengen private banget gitu.
1: Iya. Gue contohnya, gue pengen banget nomor gue tuh private.
2: Iyalah.
1: Gue udah tahu bakal begitu loh. Salah gue emang. Ngapain gue ngomong begitu? Kan gue takut untuk privasi data. Lo gue sumpahin sukses ya.
2: Amin ya Allah.
1: Iya, gue kalau marah baik.
2: Lo juga gue sumpahin lo. Sukses juga lo.
1: Amin.
2: Udah dikabulin kayaknya. Astaga.
1: Biarin deh. Gue kecemplung sekalian nih.
0: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
3: Lagu-lagu terbaik cuma di Jak Best Music.

Jejak Best Music di hari Sabtu ini harus udahan sejenak. Insya Allah besok ketemu lagi di hari Minggu dari jam 9 pagi tentunya bareng sama Cesar Gunawan. Terima kasih udah barengan. Semoga hari Sabtunya menyenangkan ya. Kemanapun lo pergi, jangan lupa berdoa dulu sebelum keluar rumah. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. See you again tomorrow morning. Cesar Gunawan pamit. Stay healthy.

0: Oh, siang Pak, Bu. Silakan, apa keluhannya?
1: Iya, Dok. Si Bapak suka ketawa-ketawa sendiri setiap jam 4 sore sampai jam 8 malam. Masa dia ngasih tebak-tebakan kayak gini? Kenapa asap nyebarnya ke atas? Katanya kalau ke bawah namanya ash down.
0: Nih, saya juga ada. Tahu nggak, kalau lumba-lumba itu ternyata cewek semua loh.
1: Ih, kok dokter jadi ikut-ikutan juga sih?
2: Soalnya kalau cowok jadi lumas-lumas kan, Dok?
0: Nah, si Bapak daftarin aja, Bu, ke konter BPJS di siaran pulang kerja bareng Molan dan Vicky. Nanti WhatsApp-nya ke 0811-6101-101.
3: Jack, best music. Best music. Playing great music. Playing great music.

0: Oh, kesel berjamaah.
1: Hah? Apaan? Jumat berkah?
2: Oh, no.
0: Salah dengar. Ini dia.
3: Halo, selamat pagi dengan SR Production ya ini?
4: Iya, betul.
3: Saya ini kan dari manajemennya Orkes Nunung CS. Mau nanya-nanya masalah efek panggung nih, Mas.
4: Oh, banyak sih. Dari CO2, drahead. Kemang api yang pyro apa yang elektrik apa yang batan?
3: Yang balistik.
4: Elektrik. Jadi kalau elektrik dia kena kertas nggak ngebakar.
3: Sebentar.
4: Jadi untuk di dalam ruangan.
3: Oke, kembang api kelitik tuh apa? Saya nggak paham.
4: Alex,

0: Bukan elektrik.
1: Oh, elektrik. Elektrik, iya, Pak. Iya, iya, iya, iya. Ya. Ah. Coba ngobrol sama tim teknik buat panggungnya ya nanti ya, dari si orkes.
0: Oh, dari bandar.
1: Ini ada namanya Monang, Mas.
2: Halo. Iya, Mas, nanya dong. Ini kan kita kan sudah bikin jalan ceritanya nih. Cara beli sama model pembeliannya tuh gimana maksudnya?
0: Yang enak sih langsung ke ininya aja, Om. Gimana ke itu? Yang bagian apa, manajemen penyewaannya.
2: Nah, itu nggak ngerti saya kenapa harus ke toko semen.
0: Bukan toko semen, manajemennya, Mas.
2: Ya udah, kalau nggak gini aja, ini saya kirimin nomor telepon kita nih.
0: Ah,
2: ini nomor teleponnya, nomor telepon
0: Jack
2: FM, Mas. Jack FM radio, tahu nggak?
0: Oh iya. Di Tangerang.
2: Jack FM bukan di Tangerang, itu Tang FM. Jack FM di Jakarta, Mas.
0: Oh, Jakarta. Iya, iya, iya. Oke, iya. Oke.
1: Yang ngerjain, yang nyuruh ngerjain Pak Sadikin.
2: Betul.
0: Namanya David.
2: Kenapa ya?
3: Udah dengar?
2: Ungkeh, ungger. Ungkeh, ungger.
3: Itu tadi kebahlulan Sahil dan Kamal waktu salah dengar di Sarapan Seru. Jam 6 dan 8 pagi cuma di Jak 101.
4: Selalu ada keseruan di Jak 101. All great.

Kamu tahu nggak, musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. What doesn't kill you makes you stronger. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: banget. Happy? Ya udah pastilah. Siaran tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi di Jax 101 FM. Kalau pagi lo terlalu damai, mungkin ini yang kurang.
1: Jack, best music.
2: Best music.
1: Playing great music.
2: Playing great music.

Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Jadi dia naik gunung lah.
2: Gunung Selamat.
1: Pas jam 12 malam, mereka tidur di tempat sebuah tempat

0: siang. Mm-hmm. Kenapa? Karena jam 2-nya mereka naik lagi ke atas.
1: Lumayan tidur 2 jam.
0: Ya, dia tidur di sela-sela teman-temannya di tengah-tengah.
1: Di tengah-tengah.
0: Pas dia tidur, dia lihat sosok tinggi berbulu lebat setinggi pohon. Itu lagi ngeliatin. Mm-hmm. Terus setelah kejadian itu, pas mau pulang, dia ngerasa diputer-puterin. Mm-hmm. Kok di situ-situ lagi, mm-hmm. di situ-situ lagi. Akhirnya dia pulang, sendalnya sama dia buang, pulang nyeker, gitu. Nggak dikasih tahu kenapa pulang nyeker. Terus dia bilang, masa soketnya demen sama sendal aku, masa setannya demen sama sendal gue. Kan itu lu yang buang.
2: Yang buang.
0: Setannya demen gimana?
1: Apa kita cara bacanya salah, Mang? Jangan-jangan.
0: Coba.
1: Akhirnya, tahu nggak? Aku pulang sendal, aku buang di situ. Ya iya, dia yang buang ya.
0: Mm-mm.
1: Akhirnya tahu. Nggak aku, mm-mm. pulang. Mm. Sendal.
0: Dan setannya, masa setan suka sama sendal aku cukup? Sekian, terima. Lu yang setan.
1: Lu beneran, lu malam ini yang setannya lo.
0: Kagak serem cerita lo.
3: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monkey Balan Seki.
4: Selalu ada keseruan di Jak 101. All great things for your day.

0: sa pulkan. Sa pulong na mga ikan.
1: Gua tahu.
2: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
1: Emang lo tahu?
3: Ikan cuma di apakah aku yang bikin lo tahu semuanya. Tantangin Molan Vicky dengan daftarin diri lo di kuis apakah aku dengan format ikutan apakah aku 0811-6101-101.
4: Jack, best music, playing great music. Oh boy.

24 jam non-stop. Jack 101 selalu setia menemani hari-hari kamu.

0: Pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: Jadi si cewek gak pernah ngasih tahu apa yang dia pikirin,
2: tapi selalu mengutarakan
1: yang dia rasakan.
2: Sedangkan si cowok secara fitrahnya selalu ngasih tahu apa yang dipikirkan,
1: tapi
2: dan
1: gak pernah
2: ngasih tahu apa yang dirasakan.
1: Pantes gak nemu.
2: Benar. Papa, kenapa sih mobil kita gak mobil itu aja? Kan enakan itu dilihatnya bagus segala macam bla bla bla. Gini ya, kan ada yang namanya harga DP bla bla bla gitu. Kita mikir itu gak pernah nemu, makanya perdebatannya, Pak.
1: Iya ya.
2: Jadi kalau mau kita berlatih untuk keduanya. Bini lo suruh latihan untuk
1: mengutarakan apa yang dipikirkan.
2: Lo latihan ke bini lo untuk mengutarakan apa yang lo rasakan.
1: Susah.
2: Ya udah jangan komplain gini aja terus. gak bakal nemu argumen lo. Berantem aja kerjanya.
0: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
3: Yang terbaik dari yang terbaik. Jak 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

0: Selamat sore pemirsa, kita berada di menit-menit krusial pertandingan SPK. Terlihat di sana, Molan membawa bola meliuk-liuk melewati hadangan bek lawan. Umpan diberikan menuju Veki, Veki mengontrol bola dan mengincok kiper dan gol! Gol diberikan dari Veki untuk SPK! Jangan sampai ketinggalan, pertandingan terbaik bersama Molan dan Veki setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di JAK 101.
1: 101 Jack.

Kamu tahu nggak, musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. What doesn't kill you makes you stronger. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: 101. All great things for your day.
1: Selamat siang, Pak, Bu. Silakan, apa keluhannya?
2: Iya, Dok. Si Bapak suka ketawa-ketawa sendiri setiap jam 4 sore sampai jam 8 malam. Masa dia ngasih tebak-tebakan kayak gini? Kenapa asap nyebarnya ke atas? Katanya, kalau ke bawah namanya ash down.
1: Nih, saya juga ada. Tahu nggak, kalau lumba-lumba itu ternyata cewek semua loh.
2: Ih, kok dokter jadi ikut-ikutan juga sih?
3: Soalnya kalau cowok jadi lumas-lumas kan, Dok?
1: Nah, si Bapak daftarin aja, Bu, ke konter BPJS di siaran pulang kerja bareng Molan dan Vicky. Nanti WhatsApp-nya ke 0811-6101-101.
0: Jack, best music. Best music. Playing great music. Playing great music.

Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hit.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Lu lagi apa yang lu kumpulin?
2: Jadi pas SMP itu dibeli sepatu basketnya, serinya udah lupa banget ya. Cuman pas SMA itu kayak

0: sempat nyoba-nyoba main skate gitu, belum ada Nike tuh belum keluar tuh, ada SB tuh, baru keluarnya pas kuliah, duit kumpulin beli tuh Nike SB, dan itu kayak wah gila ini sepatu enak banget gitu kan. Sepatunya udah oke nih buat menunjang olahraganya nih, tapi ternyata bakatnya tetap nggak ada tuh, jadi ya udahlah
1: aja. Jadi jadi nggak semenunjang itu ternyata ya.
0: Iya, kirain pas ada sepatu naik level dikit lah, ternyata ya nggak juga. Fanatiknya tuh sampai punya anak tuh, anak gue lahir sepatu pertama yang ibaratnya udah dia bisa pakai beli gitu, gue suruh dia pakai Nike kan. Terus awal-awal dia kan kayak nggak mau gitu karena nggak ngerti kan modelnya mungkin atau apa tuh, sampai gue bilang kamu mau ikut nasihat, kamu mau ikutin omongan orang tua apa enggak? Oh, enggak. Kamu pergi dari rumah ini.
2: Bahkan katanya dengar-dengar nama anak lu Nike Ananda Pertiwi ya.
3: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monkey Molan Feki.
4: Selalu ada keseruan di Jak 101. All great things for your day.
5: It's about that time, y'all.

0: Semoga urusan kerjaan lo mau ngerjainnya dari manapun lah ya, dari rumah, apartemen, dari kafe, tenang Jakarta, selama lo disokong, didukung oleh jaringan internet yang mumpuni, semuanya beres. Apalagi buat teman-teman ASN ya, tiap Jumat kan bekerjanya dari rumah. Termasuk lo juga yang punya kebijakan tiap Jumat pun bekerjanya dari rumah. Udah deh, asalkan jaringan alias koneksi internet mumpuni, aman, semuanya pun aman, ya kan? Hati lo tenang, lo bisa senang juga, bahkan bisa menang kalau pakai Biznet, iya Jakartans. Dan buat lo yang di Jakarta, lo bisa menikmati Biznet Home Internet 1D yang hadir dengan bandwidth 300 Mbps, cuma Rp375.000 per bulannya. Sangat terjangkau dong. Kalau pakai Biznet Home, bisa bikin lo happy dengan bandwidth lebih besar 30% hingga 500 Mbps. Udah gitu, kalau lo pakai Biznet, punya kesempatan menangin hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram. Wow, di ajang Biznet Prize Vaganza yang akan diundi bulan Juni, wah bulan depan dong, dan Desember tahun ini juga, serta hadiah menarik lainnya yang diundi tiap bulannya. Ini loh hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin lo tenang, senang, dan menang. Yuk pakai Biznet sekarang juga. Kalau lo pengen baca semua informasi, pengen tahu lebih dekat, lebih komplit ya seputar Biznet, silakan kunjungi website ya di biznethome.net.
1: Selalu dijak.

24 jam non-stop. Jack 101 selalu setia menemani hari-hari kamu.

0: And anybody who take the butter, Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: My friends and other stuff will talk to you.
2: Pesan baru. Ini dia, keseruan Sahil dan Kamal.
3: WhatsApp lagi ngetes fitur username Jakartans. Jadi lu bisa chat-chatan sama orang, si orang enggak perlu tahu nomor lu.
4: Cuma pakai username.
3: Pakai username doang.
4: Oh, kayak model LINE dulu berarti.
3: Iya.
4: Iya kan? Ya semoga bisa ya, karena itu bermanfaat banget Jakartans, apalagi buat orang-orang yang nomornya pengen private banget gitu.
3: Iya. Gue contohnya, gue pengen banget nomor gue tuh private.
4: Iyalah.
3: Gue udah tahu bakal begitu loh. Salah gue emang. Ngapain gue ngomong begitu? Kan gue takut untuk privasi data. Lo gue sumpahin sukses ya.
4: Amin ya Allah.
3: Iya, gue kalau marah baik.
4: Lo juga gue sumpahin lo, sukses juga lo.
3: Amin.
4: Udah dikabulin kayaknya.
3: Biarin deh. Gue kecemplung sekalian nih.
2: Dengerin terus Sarapan Seru Dua Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
5: Memutarkan lagu 2000-an terbaik hingga lagu hits terkini. All great things for your day. Jak 101.

0: Jaksa 101 FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
1: Jaksa 101.
2: Kamu tahu nggak? Musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan.

0: sebutkan. Sepuluh nama ikan.
1: Gua tahu.
2: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
1: Emang lu tahu?
3: Ikan cuma di apakah aku yang bikin lo tahu semuanya. Tantangin Molan Vicky dengan daftarin diri lo di kuis apakah aku dengan format ikutan apakah aku 0811-6101-101.
4: Jack, best music. Playing great music.

Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Jadi dia naik gunung lah.
2: Gunung Selamat.
1: Gunung Selamat. Pas jam 12 malam, mereka tidur di tempat sebuah tempat perhentian. Kenapa? Karena jam 2-nya mereka naik lagi ke atas.
2: Lumayan tidur 2 jam.
1: Ya, dia tidur di sela-sela teman-temannya, di tengah-tengah.
2: Di tengah-tengah.
1: Pas dia tidur, dia lihat sosok tinggi, berbulu lebat, setinggi pohon. Itu lagi ngeliatin. Terus, setelah kejadian itu, pas mau pulang, dia ngerasa diputer-puterin. Kok di situ-situ lagi, di situ-situ lagi. Akhirnya dia pulang, sendalnya sama dia buang, pulang nyeker, gitu. Nggak dikasih tahu kenapa pulang nyeker. Terus dibilang, masa soketnya demen sama sendal aku, masa setannya demen sama sendal gue. Kan itu lu yang buang.
2: Yang buang.
1: Setannya demen gimana?
2: Apa kita cara bacanya salah, Mang? Jangan-jangan.
1: Coba.
2: Akhirnya, tahu nggak? Aku pulang sendal, aku buang di situ. Ya iya, dia yang buang ya.
1: Mm-mm.
2: Akhirnya tahu. Nggak aku pulang. Sendal.
1: Dan setannya, masa setan suka sama sendal aku cukup? Sekian, terima. Lu yang setan.
2: Lu beneran, lu malam ini yang setannya lo.
1: Dikagak serem cerita lo.
0: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Mongki Molan Feki.
3: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps, seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
4: Yang terbaik dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

0: Lawan membawa bola meliuk-liuk melewati hadangan bek lawan. Umpan diberikan menuju Veki. Veki mengontrol bola dan mengincok kiper dan gol! Gol diberikan dari Veki untuk SPK! Jangan sampai ketinggalan. Pertandingan terbaik bersama Molan dan Veki setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di JAK 101.
1: JAK 101.

0: Selamat siang, Pak, Bu. Silakan, apa keluhannya?
1: Iya, Dok. Si Bapak suka ketawa-ketawa sendiri setiap jam 4 sore sampai jam 8 malam. Masa dia ngasih tebak-tebakan kayak gini? Kenapa asap nyebarnya ke atas? Katanya, kalau ke bawah namanya ash down.
0: Nih, saya juga ada. Tahu nggak, kalau lumba-lumba itu ternyata cewek semua loh.
1: Ih, kok dokter jadi ikut-ikutan juga sih?
2: Soalnya kalau cowok jadi lumas-lumas kan, Dok?
0: Nah, si Bapak daftarin aja, Bu, ke konter BPJS di siaran pulang kerja bareng Molan dan Vicky. Nanti WhatsApp-nya ke 0811-6101-101.
3: Jack, best music. Best music. Playing great music. Playing great music.

24 jam non-stop. Jack 101 selalu setia menemani hari-hari kamu.

0: Oh, kesel berjamaah.
1: Hah? Apaan? Jumat berkah?
2: Oh, no.
0: Salah dengar. Ini dia.
3: Halo, selamat pagi dengan SR Production ya ini?
4: Iya, betul.
3: Saya ini kan dari manajemennya Orkes Nunung CS. Mau nanya-nanya masalah efek panggung nih, Mas.
4: Oh, banyak sih. Dari CO2, drive, kembang api yang pyro apa yang elektrik apa yang batang?
3: Yang balistik.
4: Elektrik. Jadi kalau elektrik dia kena kertas nggak ngebakar.
3: Sebentar.
4: Jadi untuk di dalam ruangan.
3: Oke, kembang api kelitik tuh apa? Saya nggak paham.
4: Elektrik, bukan kritik, elektrik.
3: Oh, elektrik, elektrik
4: iya,
3: ya Pak.
4: Iya, elektrik. Iya.

0: coba ngobrol sama tim teknik buat panggungnya ya nanti ya, dari si orkes
1: Muning. Dari bandar.
0: Ini ada namanya Monang, Mas.
2: Halo. Iya, Mas, nanya dong. Ini kan kita kan sudah bikin jalan ceritanya nih. Cara beli sama model pembeliannya tuh gimana maksudnya?
1: Yang enak sih langsung ke ininya aja, Om. Wah, ke itu. Yang bagian apa, manajemen penyewaannya.
2: Nah, itu enggak ngerti saya kenapa harus ke toko semen.
1: Bukan toko semen, manajemennya, Mas.
2: Ya udah kalau enggak ini gini om. Aja, ini saya kirimin nomor telepon kita nih.
1: Ah,
2: ini nomor teleponnya, nomor telepon
1: Jack
2: FM, Mas. Jack FM radio, tahu enggak?
1: Oh iya. Di Tangerang.
2: Jack FM bukan di Tangerang, itu Tang FM. Jack FM di Jakarta, Mas.
1: Oh, Jakarta. Iya.
0: Okay. Yang ngerjain, yang nyuruh ngerjain Pak Sadikin.
2: Betul.
1: Namanya David.
2: Namanya David.
3: Udah dengar?
2: Ungkeh, ungger. Ungkeh, ungger.
3: Itu tadi kebahlulan Sahil dan Kamal waktu salah dengar di Sarapan Seru. Jam 6 dan 8 pagi cuma di Jak 101.
4: Naikin mood kerja kamu di Jak 101. All great things for your day.
5: Take off the slow.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: 101, Jack.

Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Lu naiki apa yang lu kumpulin?
2: Jadi pas SMP itu di sepatu basketnya serinya udah lupa banget ya. Cuman pas SMA itu kayak sempat nyoba-nyoba main skate gitu, belum ada naik itu belum keluar tuh ada SB tuh. Baru keluarnya pas kuliah. Duit kumpulin beli tuh Nike SB dan itu kayak wah gila ini sepatu enak banget gitu kan. Sepatunya udah oke nih buat menunjang olahraganya nih tapi ternyata bakatnya tetap nggak ada tuh.
3: Jadi jadi nggak semenunjang itu ternyata ya.
2: Iya, kirain pas ada sepatu naik level dikit lah ternyata ya nggak juga. Panasiknya tuh sampai punya anak tuh, anak gue lahir sepatu pertama yang ibaratnya udah dia bisa pakai beli gitu, gue suruh dia pakai Nike kan. Terus awal-awal dia kan kayak nggak mau gitu karena nggak ngerti kan modelnya mungkin atau apa. Terus sampai gue bilang, kamu mau ikut nasihat, kamu mau ikutin omongan orang tua apa enggak? Kamu pergi dari rumah ini.
1: Bahkan katanya dengar-dengar nama anak lu Nike Ananda Pertiwi ya.
0: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Mongki Molan Feki.
4: Memutarkan lagu 2000-an terbaik hingga lagu hits terkini. All great things for your day. Jack 101.

0: sa pagkain. Sa pulong na maikan.
1: Gua tahu.
2: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
1: Emang lo tahu?
3: Ikan cuma di apakah aku yang bikin lo tahu semuanya. Tantangin Molan Feki dengan daftarin diri lo di kuis apakah aku dengan format ikutan apakah aku 0811-6101-101.
4: Jack Best Music. Best Music. Playing great music. Playing great music.

0: Kesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: Jadi si cewek nggak pernah ngasih tahu apa yang dia pikirin,
2: tapi selalu memberitahu
1: yang dia rasain.
2: Yang dia rasakan.
1: Sedangkan si cowok
2: secara fitrahnya selalu ngasih tahu apa yang dipikirkan,
1: tapi nggak
2: pernah ngasih tahu apa yang dirasakan.
1: Pantas nggak nemu.
2: Benar. Papa, kenapa sih mobil kita nggak mobil itu aja? Kak, kan enakan itu dilihatnya bagus segala macam, bla bla bla. Gini ya, kan ada yang namanya harga, DP, bla bla bla gitu. Kita mikir itu gak pernah nemu, makanya perdebatannya, Pak.
1: Iya, iya.
2: Jadi kalau mau, kita berlatih untuk keduanya. Bini lo suruh latihan untuk
1: mengutarakan apa yang dia pikirkan.
2: Lo latihan ke bini lo untuk mengutarakan apa yang lo rasakan.
1: Susah.
2: Ya udah, jangan komplain, gini aja terus. gak bakal nemu argumen lo, berantem aja kerjanya.
0: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101. Selalu di Jak 101. 24 jam memutarkan musik-musik terbaik. All great things for your day.

dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

0: Selamat sore pemirsa, kita berada di menit-menit krusial pertandingan SPK. Terlihat di sana, Molan membawa bola meliuk-liuk melewati hadangan bek lawan. Umpan diberikan menuju Veki, Veki mengontrol bola dan mengecoh kiper dan gol! Gol diberikan dari Veki untuk SPK! Jangan sampai ketinggalan, pertandingan terbaik bersama Molan dan Veki setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di JAK 101.
1: JAK 101.

Kamu tahu nggak, musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: Selamat siang, Pak, Bu. Silakan, apa keluhannya?
1: Iya, Dok. Si Bapak suka ketawa-ketawa sendiri setiap jam 4 sore sampai jam 8 malam. Masa dia ngasih tebak-tebakan kayak gini? Kenapa asap nyebarnya ke atas? Katanya, kalau ke bawah namanya ash down.
0: Nih, saya juga ada. Tahu nggak, kalau lumba-lumba itu ternyata cewek semua loh.
1: Ih, kok dokter jadi ikut-ikutan juga sih?
2: Soalnya kalau cowok jadi lumas-lumas kan, Dok?
0: Nah, si Bapak daftarin aja, Bu, ke konter BPJS di siaran pulang kerja bareng Mola dan Vicky. Nanti WhatsApp-nya ke 0811-6101-101.
3: Jack, best music. Best music. Playing great music. Playing great music.

Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

Indonesia 101 All Great Things for Your Day.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Jadi dia naik gunung lah.
2: Gunung Selamat.
1: Pas jam 12 malam mereka tidur di tempat sebuah tempat perhentian. Kenapa? Karena jam 2-nya mereka naik lagi ke atas.
2: Lumayan tidur 2 jam.
1: Ya, dia tidur di sela-sela teman-temannya di tengah-tengah. Pas dia tidur, dia lihat sosok tinggi berbulu lebat setinggi pohon itu lagi ngeliatin. Terus setelah kejadian itu, pas mau pulang dia ngerasa diputer-puterin. Kok di situ-situ lagi, di situ-situ lagi. Akhirnya dia pulang, sendalnya sama dia buang, pulang nyeker gitu. Nggak dikasih tahu kenapa pulang nyeker. Terus dia bilang, masa soketnya demen sama sendal aku, masa setannya demen sama sendal gue, kan itu lu yang buang. Setannya demen gimana?
2: Apa kita cara bacanya salah, Mang? Jangan-jangan.
1: Coba.
2: Akhirnya, tahu enggak? Aku pulang sendal, aku buang di situ. Ya iya, dia yang buang ya. Akhirnya tahu. Enggak aku. Pulang. Sendal
1: dan setannya, masa setan suka sama sendal aku, cukup. Sekian, terima. Lu yang setan.

0: Lu, lu, beneran lu malam ini yang saya tanya lu.
1: Dikak gak serem cerita lu.
2: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Mongki, Molan Feki.
3: Naikin mood kerja kamu di Jack 101. All great things for your day.

0: jabatannya di Jak FM bukan kaleng-kaleng, tapi kelakuannya bikin mikir. Pagi-pagi harusnya tenang, ini malah rame dan bikin perjalanan gak tenang. Pak RT Kamal versus Bib Sahil yang katanya gak akur, tapi justru itu yang bikin Jakartans ketawa tiap hari. Berantem? Iya, ngakak banget. Happy? Ya udah pastilah. Siaran tiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi di Jak 101 FM. Kalau pagi lo terlalu damai, mungkin ini yang kurang.
1: Jak Best Music.
2: Best Music.
1: Playing great music.
2: Playing great music.

0: semuanya bisa kamu dengerin di Jab 101. All great things for your day.
1: Belum ada satu.

0: Kesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: WhatsApp lagi ngetes fitur username Jakartans. Jadi lu bisa chat-chatan sama orang, si orang enggak perlu tahu nomor lu.
2: Cuma pakai username
1: doang. Username doang.
2: Oh, kayak model LINE dulu berarti.
1: Iya.
2: Iya kan? Ya semoga bisa ya, karena itu bermanfaat banget Jakartans, apalagi buat orang-orang yang nomornya pengen private banget gitu.
1: Iya. Gue contohnya, gue pengen banget nomor gue tuh private.
2: Iyalah.
1: Gue udah tahu bakal begitu loh. Salah gue emang. Ngapain gue ngomong begitu? Kan gue takut untuk privasi data. Lo gue sumpahin sukses ya.
2: Amin ya Allah.
1: Iya, gue kalau marah baik.
2: Lo juga gue sumpahin lo. Sukses juga lo.
1: Amin.
2: Udah dikabulin kayaknya.
1: Biarin deh. Gue kecemplung sekalian nih.
0: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
3: Jak 101 akan selalu temenin hari-hari kamu. All great things for your day.

Kamu tahu nggak, musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. Untuk itu, JAZZ 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: sebutkan. Nah, 10 nama ikan.
1: Gua tahu.
2: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
1: Emang lo tahu?
3: Ikan cuma di apakah aku yang bikin lo tahu semuanya. Tantangin Molan Veki dengan daftarin diri lo di kuis apakah aku dengan format ikutan apakah aku 0811 6101 101.

0: you gonna do with that dessert?
1: Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: Jadi si cewek nggak pernah ngasih tahu apa yang dia pikirin,
2: tapi selalu mengutarakan
1: yang dia rasain,
2: yang dia rasakan.
1: Sedangkan si cowok
2: secara fitrahnya selalu ngasih tahu apa yang dipikirkan,
1: tapi
2: dan
1: nggak pernah
2: ngasih tahu apa yang dirasakan.
1: Pantes nggak nemu.
2: Benar. Papa, kenapa sih mobil kita nggak mobil itu aja? Kan enakan itu dilihatnya bagus segala macam, bla bla bla. Gini ya, kan ada yang namanya harga DP bla bla bla gitu. Kita mikir gitu, enggak pernah nemu, makanya perdebatannya, Pak.
1: Iya ya.
2: Jadi kalau mau kita berlatih untuk keduanya. Bini lo suruh latihan untuk
1: mengutarakan apa yang dia pikirkan.
2: Lo latihan ke bini lo untuk mengutarakan apa yang lo rasakan.
1: Susah.
2: Ya udah jangan komplain gini aja terus.
1: Enggak bakal
2: nemu argumen lo. Berantem aja kerjanya.
0: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.

0: kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Jadi dia naik gunung lah.
2: Gunung Selamat.
1: Pas jam 12 malam mereka tidur di tempat sebuah tempat perhentian. Kenapa? Karena jam 2-nya mereka naik lagi ke atas.
2: Lumayan tidur 2 jam.
1: Dia tidur di sela-sela teman-temannya di tengah-tengah. Pas dia tidur, dia lihat sosok tinggi berbulu lebat setinggi pohon. Itu lagi ngeliatin. Terus setelah kejadian itu, pas mau pulang dia ngerasa diputer-puterin. Kok di situ-situ lagi, di situ-situ lagi.

0: Akhirnya dia pulang, sendalnya sama dia buang, pulang nyeker gitu. Gak dikasih tahu kenapa pulang nyeker. Terus dia bilang, masa soketnya demen sama sendal aku, masa setannya demen sama sendal gue. Kan itu lu yang buang.
1: Lu yang buang.
0: Setannya demen gimana?
1: Apa kita cara bacanya salah, Mang? Jangan-jangan.
0: Coba.
1: Akhirnya tahu enggak, aku pulang sendal aku buang di situ. Ya iya, dia yang buang ya.
0: Mm-mm.
1: Akhirnya tahu enggak, aku pulang sendal
0: dan setannya, masa setan suka sama sendal aku, cukup sekian, terima. Lu yang setan.
1: Lu beneran, lu malam ini yang setannya. Lu
0: dikagak serem cerita lo.
2: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monkey Balan Seki. Non-stop nemenin kerja kamu. Jam 101, all great things for your day.

Kamu tahu nggak, musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. What doesn't kill you makes you stronger. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: Selamat siang, Pak, Bu. Silakan, apa keluhannya?
1: Iya, Dok. Si Bapak suka ketawa-ketawa sendiri setiap jam 4 sore sampai jam 8 malam. Masa dia ngasih tebak-tebakan kayak gini? Kenapa asap nyebarnya ke atas? Katanya kalau ke bawah namanya ash down.
0: Nih, saya juga ada. Tahu nggak, kalau lumba-lumba itu ternyata cewek semua loh.
1: Ih, kok dokter jadi ikut-ikutan juga sih?
2: Soalnya kalau cowok jadi lumas-lumas kan, Dok?
0: Nah, si Bapak daftarin aja, Bu, ke konter BPJS di siaran pulang kerja bareng Molan dan Vicky. Nanti WhatsApp-nya ke 0811 6101 101.

Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Lu naiki apa yang lu kumpulin?
2: Jadi pas SMP itu di sepatu basketnya, serinya udah lupa banget ya. Cuman pas SMA itu kayak sempat nyoba-nyoba main skate gitu, belum ada Nike itu belum keluar tuh, ada SB tuh. Baru keluarnya pas kuliah, punya duit, kumpulin, beli tuh Nike SB. Dan itu kayak, wah gila ini sepatu enak banget gitu kan. Sepatunya udah oke nih buat menunjang olahraganya nih, tapi ternyata bakatnya tetap gak ada tuh.
3: Jadi
2: yaudah lah,
3: jadi jadi gak semenunjang itu ternyata ya.
2: Iya, kirain pas ada sepatu naik level dikit lah, ternyata ya gak juga. Pak Nasika tuh sampai punya anak tuh. Anak gue lahir, sepatu pertama yang ibaratnya udah dia bisa pakai pilih gitu, gue suruh dia pakai Nike kan. Terus awal-awal dia kan kayak gak mau gitu, karena gak ngerti kan modelnya mungkin atau apa. Terus sampai gue bilang, kamu mau ikut nasihat, kamu mau ikutin omongan orang tua apa enggak? Kalau enggak, kamu pergi dari rumah ini.
1: Bahkan katanya dengar-dengar nama anak lu Nike Ananda Pertiwi ya.
0: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Mongki. Balance Feki.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
4: before
3: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: WhatsApp lagi ngetes fitur username Jakartans. Jadi lu bisa chat-chatan sama orang, si orang enggak perlu tahu nomor lu.
2: Cuma pakai username.
1: Pakai username doang.
2: Oh, kayak model LINE dulu berarti.
1: Iya.
2: Iya kan? Ya semoga bisa ya, karena itu bermanfaat banget Jakartans, apalagi buat orang-orang yang nomornya pengen private banget gitu.
1: Iya. Gue contohnya, gue pengen banget nomor gue tuh private.
2: Iyalah,
1: gue udah tahu bakal begitu loh. Salah gue emang. Ngapain gue ngomong begitu? Kan gue takut untuk privasi data. Lo gue sumpahin sukses ya.
2: Amin ya Allah.
1: Iya, gue kalau marah baik.
2: Lo juga gue sumpahin lo, sukses juga lo.
1: Amin.
2: Udah dikabulin kayaknya.
1: Biarin deh. Gue kecemplung sekalian nih.
0: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101. Jak.

After all that we've been through, still believe it.

Jak 101. Temenin berangkat dan pulang kerja kamu. All great things for your day.

0: Oh, kesel berjamaah.
1: Hah? Apaan? Jumat berkah?
2: Oh, no.
0: Salah dengar. Ini dia.
3: Halo, selamat pagi dengan SR Production ya ini?
4: Iya, betul.
3: Saya ini kan dari manajemennya Orkes Nunung CS. Mau nanya-nanya masalah efek panggung nih, Mas.
4: Oh, banyak sih. Dari CO2, dryer, kembang api yang pyro apa yang elektrik apa yang batan?
3: Yang balistik.
4: Elektrik. Jadi kalau elektrik dia kena kertas nggak ngebakar.
3: Sebentar.
4: Jadi untuk di dalam ruangan.
3: Oke, kembang api kelitik tuh apa? Saya nggak paham.
4: Elektrik, bukan kritik, elektrik.
3: Oh, elektrik.
4: Iya,
3: Pak. Iya. Coba ngobrol sama tim teknik buat panggungnya ya nanti ya, dari si Orkes Nunung.
4: Dari bener.
3: Ini ada namanya Monang, Mas.
5: Halo. Iya, Mas, nanya dong. Ini kan kita kan sudah bikin jalan ceritanya nih. Cara beli sama model pembeliannya tuh gimana maksudnya?
4: Yang enak sih langsung ke ininya aja, Om. Wah, ke itu. Yang bagian apa, manajemen penyewaannya.
5: Nah, itu enggak ngerti saya kenapa harus ke toko semen.
4: Bukan toko semen, manajemennya, Mas.
5: Ya udah, kalau enggak gini aja, ini saya kirimin nomor telepon kita nih.
4: Ah,
5: ini nomor teleponnya, nomor telepon
4: Jack
5: FM,
4: siap.
5: Mas. Jack FM radio, tahu enggak?
4: Oh iya. Di Tangerang.
5: Jack FM kok di Tangerang? Itu Tang FM. Jack FM di Jakarta, Mas.
4: Oh, Jakarta. Iya.
3: Okay. Yang ngerjain, yang nyuruh ngerjain Pak Sadikin.
5: Betul.
4: Namanya David.
5: Namanya David.
0: Udah dengar?
1: Ungkeh, unger. Ungkeh, unger.
0: Itu tadi kebahlulan Sahil dan Kamal waktu salah dengar di Sarapan Seru. Jam 6 dan 8 pagi cuma di Jak 101.

terbaik dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Jadi dia naik gunung lah.
2: Gunung Selamat.
1: Gunung Selamat. Pas jam 12 malam, mereka tidur di tempat sebuah tempat perhentian. Kenapa? Karena jam 2-nya mereka naik lagi ke atas.
2: Lumayan tidur 2 jam.
1: Ya, dia tidur.

0: di sela-sela temen-temennya di tengah-tengah.
1: Di tengah-tengah.
0: Pas dia tidur, dia lihat sosok tinggi berbulu lebat setinggi pohon itu lagi ngeliatin. Terus setelah kejadian itu, pas mau pulang dia ngerasa diputer-puterin. Kok di situ-situ lagi, di situ-situ lagi. Akhirnya dia pulang, sendalnya sama dia buang, pulang nyeker gitu. Nggak dikasih tahu kenapa pulang nyeker. Terus dibilang, masa soketnya demen sama sendal aku, masa setannya demen sama sendal gue? Kan itu lu yang buang.
2: Yang buang.
0: Setannya demen gimana?
2: Apa kita cara bacanya salah, Mang? Jangan-jangan.
0: Coba.
2: Akhirnya tahu nggak? Aku pulang sendal, aku buang di situ. Ya iya, dia yang buang ya. Akhirnya tahu nggak aku pulang sendal.
0: Dan setannya, masa setan suka sama sendal aku? Cukup sekian, terima. Lu yang setan.
2: Lu beneran, lu malam ini yang setannya. Lu
0: kagak serem cerita lo.
3: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monkey Balan Seki.
4: All great things for your day. Ja, 101.1. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,

ngakak banget. Happy? Ya udah pastilah. Siaran tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi di Jack 101 FM. Kalau pagi lo terlalu damai, mungkin ini yang kurang.

Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Monkey.
1: Lu naiki apa yang lu kumpulin?
2: Jadi pas SMP itu di sepatu basketnya serinya udah lupa banget ya. Cuman pas SMA itu kayak sempat nyoba-nyoba main skate gitu, belum ada Nike itu belum keluar tuh, ada SB tuh. Baru keluarnya pas kuliah. Ya duit kumpulin, beli tuh Nike SB, dan itu kayak wah gila ini sepatu enak banget gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Sepatunya udah oke nih buat menunjang olahraganya nih, tapi ternyata bakatnya tetap enggak ada tuh.
0: Jadi
2: ya udahlah,
0: jadi jadi gak semenunjang itu ternyata ya.
2: Iya, kirain pas ada sepatu naik level dikit lah, ternyata ya gak juga. Panasiknya tuh sampai punya anak tuh. Anak gue lahir, sepatu pertama yang ibaratnya udah dia bisa pakai beli gitu, gue suruh dia pakai Nike kan. Terus awal-awal dia kan kayak gak mau gitu karena gak ngerti kan modelnya mungkin atau apa. Terus sampai gue bilang, kamu mau ikut nasihat, kamu mau ikutin omongan orang tua apa enggak? Kalau enggak, kamu pergi dari rumah ini.
1: Bahkan katanya dengan

0: Kesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: Jadi si cewek nggak pernah ngasih tahu apa yang dia pikirin,
2: tapi selalu mengutarakan
1: yang dia rasain,
2: yang dia rasakan.
1: Sedangkan si cowok
2: secara fitrahnya selalu ngasih tahu apa yang dipikirkan,
1: tapi nggak
2: pernah ngasih tahu apa yang dirasakan.
1: Pantes nggak nemu.
2: Benar. Papa, kenapa sih mobil kita nggak mobil itu aja? Kak, kan enakan itu dilihatnya bagus segala macam, bla bla bla. Gini ya, kan ada yang namanya harga DP bla bla bla gitu. Kita mikir itu enggak pernah nemu, makanya perdebatannya, Pak.
1: Iya ya.
2: Jadi kalau mau kita berlatih untuk keduanya. Bini lo suruh latihan untuk
1: mengutarakan apa yang dia pikirkan.
2: Lo latihan ke bini lo untuk mengutarakan apa yang lo rasakan.
1: Susah.
2: Ya udah jangan komplain gini aja terus.
1: Enggak bakal
2: nemu argumen lo, berantem aja kerjanya.
0: Dengerin terus Sarapan

siapakah aku? Aku menghibur. Aku suka buat kamu senyum-senyum sendiri. Aku selalu setia menemani kamu. Ya, betul. Cuma Jaksa.

0: Pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: WhatsApp lagi ngetes fitur username Jakartans. Jadi lu bisa chat-chatan sama orang, si orang enggak perlu tahu nomor lu,
2: cuma pakai username.
1: Pakai username doang.
2: Oh, kayak model LINE dulu berarti.
1: Iya.
2: Iya kan? Ya semoga bisa ya, karena itu bermanfaat banget Jakartans, apalagi buat orang-orang yang nomornya pengen private banget gitu.
1: Iya. Gue contohnya, gue pengen banget nomor gue tuh private.
2: Iyalah,
1: gue udah tahu bakal begitu loh. Salah gue emang. Ngapain gue ngomong begitu? Kan gue takut untuk privasi data. Lo gue sumpahin sukses ya.
2: Amin ya Allah.
1: Iya, gue kalau marah baik.
2: Lo juga gue sumpahin lo, sukses juga lo.
1: Amin.
2: Udah dikabulin kayaknya.
1: Biarin deh. Gue kecemplung sekalian nih.
0: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
3: 상이야, 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Jadi dia naik gunung lah.
2: Gunung Selamat.
1: Pas jam 12 malam mereka tidur di tempat sebuah tempat perhentian. Kenapa? Karena jam 2-nya mereka naik lagi ke atas.
2: Lumayan tidur 2 jam.
1: Ya, dia tidur di sela-sela teman-temannya di tengah-tengah. Pas dia tidur, dia lihat sosok tinggi berbulu lebat setinggi pohon. Itu lagi ngeliatin. Terus setelah kejadian itu, pas mau pulang dia ngerasa diputer-puterin. Kok di situ-situ lagi, di situ-situ lagi. Akhirnya dia pulang, sendalnya sama dia buang, pulang nyeker gitu. Nggak dikasih tahu kenapa pulang nyeker. Terus dibilang, masa soketnya demen sama sendal aku, masa setannya demen sama sendal gue, kan itu lu yang buang. Setannya demen gimana?
2: Apa kita cara bacanya salah, Mang? Jangan-jangan.
1: Coba.
2: Akhirnya, tahu nggak? Aku pulang sendal, aku buang di situ. Ya iya, dia yang buang ya. Akhirnya tahu. Nggak aku pulang sendal.
1: Dan setannya, masa setan suka sama sendal aku, cukup. Sekian, terima. Lu yang setan.
2: Lu beneran, lu malam ini yang setannya lu.
1: Kayak serem cerita lu.
0: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Mongki Balan Feki.
3: All great things for your day. Jak 101.

Kamu tahu nggak? Musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: sebutkan. Nah, 10 nama ikan.
1: Gua tahu.
2: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
1: Emang lo tahu?
3: Ikan cuma di apakah aku yang bikin lo tahu semuanya. Tantangin Molan Feki dengan daftarin diri lo di kuis apakah aku dengan format ikutan apakah aku 0811 6101 101.

Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: Oh, kesel berjamaah.
1: Hah? Apaan? Jumat berkah?
2: Oh, no.
0: Salah dengar. Ini dia.
3: Halo, selamat pagi dengan SR Production ya ini?
4: Iya, betul.
3: Saya ini kan dari manajemennya Orkes Nunung CS. Mau nanya-nanya masalah efek panggung nih, Mas.
4: Oh, banyak sih. Dari CO2, drive. Kemang api yang pyro apa yang elektrik apa yang batang?
3: Yang balistik.
4: Elektrik. Jadi kalau elektrik dia kena kertas nggak ngebakar.
3: Sebentar.
4: Jadi untuk di dalam ruangan.
3: Oke, kembang api kelitik itu apa? Saya nggak paham.
4: Elektrik, bukan kritik, elektrik.
3: Oh, elektrik iya, ya Pak.
4: Iya.
3: Coba ngobrol sama tim teknik buat panggungnya ya nanti ya dari si orkes Nunung. Ini ada namanya Monang, Mas.
5: Halo. Iya, Mas, nanya dong, ini kan kita kan sudah bikin jalan ceritanya nih. Cara beli sama model pembeliannya tuh gimana maksudnya?
4: Yang enak sih langsung ke ininya aja, Om. Ke yang bagian apa, manajemen penyewaannya.
5: Nah, itu nggak ngerti saya kenapa harus ke toko semen.
4: Bukan toko semen, manajemennya, Mas.
5: Ya udah, kalau nggak gini aja, ini saya kirimin nomor telepon kita nih. Ini nomor teleponnya, nomor telepon
4: Jack
5: FM, Mas. Jack FM radio, tahu nggak?
4: Oh iya. Di Tangerang.
5: Jack FM bukan di Tangerang, itu Tang FM. Jack FM di Jakarta, Mas.
4: Oh, Jakarta. Iya.
3: Yang ngerjain, yang nyuruh ngerjain Pak Sadi.

0: Namanya David.
1: Oh, namanya David.
2: Udah dengar?
1: Ungkeh, unger. Ungkeh, unger.
2: Itu tadi kebahlulan Sahil dan Kamal waktu salah dengar di Sarapan Seru. Jam 6 dan 8 pagi cuma di Jak 101.
3: Yang terbaik dari yang terbaik. Jak 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

because

0: sejarah di industri.
1: Kamu yang paling spektakuler malam hari ini.
2: Halo Rara Ngalam, saya Arceli.
3: Halo, saya Arun Munyenyo.
4: Halo Panca-Panca, aku Arunat.
5: Halo Panca-Panca Semarang, aku Selina Grace.
6: Halo, aku Karewa, saya Dani Panjawi.
7: Oi, di sana Kulung Seberataan, Ulung Eki.
8: Halo kamu semua, saya Josh.
9: Halo, saya Kinan.
10: Halo, aku Keiko.
11: Halo, Beta Casey.
12: Halo, saya Medra.
13: Halo, Beta Nisi Becker.
14: Halo, buat saudara semua, saya Ozi Alfaus.
15: Halo, Lur. Jenengku Rio Laskar.
16: Ayo dukung dan vote finalis favoritmu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Spectacular Show Indonesian Idol Season 14 setiap Senin jam 9 malam live di RCTI Channel 28.
17: Yang terbaik dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

Selamat sore pemirsa, kita berada di menit-menit krusial pertandingan SPK. Terlihat di sana, Molan membawa bola meliuk-liuk melewati hadangan bek lawan. Umpan diberikan menuju Vicky, Vicky mengontrol bola dan mengincok kiper dan gol!

0: Jangan sampai ketinggalan pertandingan terbaik bersama Maulana dan Vicky setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di JAK 101.
1: All great things for your day.